0: mayor claridad.
1: Assalamu alaikum. Ali Abdul Mire Simbadal Koli Fajurtari Mrs. Lag Program Kayaku Ad Mrs. Lag Mihara Organ Magnus Temda Risa Alehi Salamagwaha Kayaku Mireus Program Kuria Gengustevani, a Sheikh Abdul Jamil.
2: Ad Fajurtari Mrs. Lag Program Ta Adosamun Gindava Befuna and Non Fadeng Organ Mihara Kuria Migendani Isa Alehi Salamagwaha Miga Kurin Organ Mavani Isa Alehi Salam Dunia Vadagatuma Begotumas Wara Tafsir Waha Daka Adi Egitrum Isa Alehi Salam Bapakkan nula, ufid duma kiri saya mang Allah ke produman takamu mujizat takut teri mujizat takamu gasarun wani wahag takkaf, deng ek fahung ekleg fahung ke mama ful, marimu fahana dima wadai ne kantuk takab eh kotum gasarun wani wahag takkaf, mang Allah rad kurabia mireves tebe ful nang itu maulumat kore gini setiap tarawun badan, engkau nana fadeng mifad wahag takki awun mengeng iburang hasil kong eng terus takel libukan nang jeh wahag takke. Then I'm going to go to Wahakama, Iturnoko Miria on program for Shmada Navalani. I'll start Musa Niza.
3: Our men Isade Salama Behotun Wahaka, Dakamung, Asmiharo. Our men and me Fashaganavini, a colleague Fanuke, Risalata, Ahisabung Ade Isade Salam, Risalata, the colleague Fan Allah, Devi Majizataka Behotun, our men of Fenangori Maluma, Takabalarga, Emegina, Ilmuring, Aborevada Nava. Raya itu juga memandangi ekleg fan. Nabi kami agam fonai fawan ekleg fan umur fulong tiris ahar fulga kama. Adik mewah kita agul mena tafat ekeki fitahoga baradewa fave. Isak fan kemacca bawa lewun injil abeh gothung dirasa korawa abeh fulong mes lewa fawa gothuga. Mi umur fulak ekleg fan nabi kami fonai fulong umur fulong kama gabayangko fave. Adik agul tanpa mewah ekeki Islami ekeki. Fitta dirasa kurawa Islam kita Quran adi tafsir fitta kami hingus mibawa tu ke fitta dirasa kurawa beforong Islam ini dalam kong balde wajam bes dirasa beforong borai wadai ni kami tarikh kama alwanda maulumat lebih fawa gitu ke mukarun tu adian ga kami al Masihiyah kaya fathe kami mukarun tu adian kema maudu kali fay kami fay lewa fan Dr Ahmad Shalabi kami fatu ga bes bayang kurawa fawa gitu ikalai fanu ke. Ikalah fon, nabi kami agak. Di sana fon, nabi kami fon bawa fon ni umur fon, 30 tahun fon. Deng awal mana, eh, kita ke bala daru berfene, Dr Wajdi Alfishavi Aliwa Fateh mana kimi suruh ke jamla suruh ke profesor. Mena Aliwa Fawa Fateh Allah Taslubul Masih ke Fateh Adi. Mena Fatuga, bes, boda dirasa korawa fon ni, mi Christian dienu ke aslu fitah ke macam mana, mi dirasa hadaf fon ni, efek. Egotun hadafa dirasa gali gavis dalo fawani ekaleg fano nabi kama fono fawani umur fono tiris ar fulga kama ade mi mi eme foratama egotun ekaleg fano nabi kama ge risalat fette ma huga wara madu mis kole ekaleg fana taba wada gati den mi maulumata ka gobern badar go fenna goti ekaleg fano ge risalat Nimunu dua hari atau hari satu kehidupan muda tak, mi eh abora mi ingat nekamang ada, kau mungkin terus egamane kekalek fana, nabi kamu garis salat mister korna hamay four kodewa masa ekore masa kata adi ekalek fano selebeng erun muda tak, mide terega hingga di kia muda tek kame ingin kandeli geng bayam koran, tapi kama ebe fono vidalwe ade mi eh nemes agun Koring fah koring nukta aku tak ikhmu gawies. Mi Yohanna ada Injil Bible Yohanna nota Injil Yohanna ga bayang fah wakama mi foto ga bayang kofah mi onni ekaleg fanu ga risalah tu gawes tiris haruge mudatin he dewi kama. Fortama mi ekaleg fanu mi risalah aga masa ke fatwa fah wani Jalil ga ada. Jadi le sahur ke Palestin juga. Rasanya, erasum masa ke fatwa agen wadah ti kafir nahuma, ting kafir nahumung kelak fana.